tunga tungut eh, mainan tunga tawik. Papa tungut nani nyamno kail sami kau. Email kena hai balik tungut eh, hai balik mandi, sebe yang tungut.